Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

Tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Khususnya umat beragama Islam ini mampu menjaga toleransi dan kekeluargaan serta kerukunan di antara semua kita, apalagi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ini.
2: Pemusnahan material subdit Tehiden, ini ada berapa jenis yang kita musnahkan. Ada SIM 6308, kemudian stikernya, terus blangko mutasi ya.
3: Kita pertemukan antara kelompok-kelompok tani kita ini, tani bawang tadi di kelurahan-kelurahan dengan pedagang pasar.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ruang untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Tengah. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah memusnahkan ratusan ribu material registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang masa berlakunya telah habis dan usang. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ruang untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Tengah. Peringatan ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, namun juga menjadi kesempatan untuk meneladani sikap dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
4: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu, Ismail Pangeran, mengatakan tantangan dalam menjaga toleransi saat ini semakin kompleks. Salah satunya datang dari penggunaan media sosial. Menurutnya, media sosial dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar umat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber konflik ketika digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, provokasi maupun informasi yang dapat memicu perpecahan. Karena itu, umat beragama, khususnya umat Islam, diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai konten yang beredar di media sosial. Momentum Maulid Nabi harus dimanfaatkan untuk kembali mengingat keteladanan Rasulullah dalam menghormati perbedaan dan membangun kehidupan yang damai.
1: Khususnya umat beragama Islam ini mampu menjaga toleransi dan kekeluargaan serta kerukunan di antara semua kita, apalagi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ini. Kalau saya melihat bahwa tantangan kita sekarang tantangan media sosial, era digitalisasi ini menjadi tantangan terbesar.
4: Sementara itu, tokoh agama di Kabupaten Parigi Mautong, Ustadz Amir Dacin, menegaskan, Maulid Nabi bukan sekedar acara tahunan yang dirayakan secara rutin, namun perlu menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dalam kehidupan sosial, terutama meneladani sikap toleran dalam menghadapi perbedaan.
5: Yang paling penting sebenarnya, bagaimana kita mengaplikasikan petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak hanya juga sekedar jadi seremonial dalam perayaan maulid itu, tentu harus lebih lapang dada, lebih bijak, lebih bisa bertoleransi, lebih bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan membangun hubungan yang baik dengan sesama merupakan bagian dari keteladanan yang perlu diterapkan umat.
1: Jadi sehingga seseorang yang mencintai Rasulullah, dia memandang pada diri Rasulullah itu ada keindahan yang menyebabkan dia tertarik padanya dan kemudian berusaha untuk Nabi itu menjadi cermin dari dirinya, meniru keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu ditiru. Itu adalah tanda kecintaan seseorang. Karena itu kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka kita seharusnya semakin banyak menyebut-nyebut. Ya, mungkin bersalawat.
0: Abdul Haris menambahkan, seseorang yang benar-benar mencintai Rasulullah seharusnya menjadikan Rasulullah sebagai cermin dalam kehidupannya dengan peringatan Maulid Nabi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kecintaan kepada Nabi melalui salawat, mengingat keteladanannya, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meneladani akhlak Rasulullah, umat diharapkan mampu semakin menghargai perbedaan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman. Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran dan keteladanan Rasulullah, namun juga menjadi ruang untuk meneguhkan kembali nilai-nilai persaudaraan, kedamaian, dan toleransi. Lalu bagaimana peringatan Maulid Nabi Muhammad dalam memperkuat toleransi dan kerukunan di Tojo Una-Una? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ramawati Tane, bersama anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una, Ustadz Muhammad Hamdi Mahdin.
2: Ya Ustadz, ini terkait dengan penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana MUI Tojo Una-Una memandang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi momentum untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tojo Una-Una, Ustadz?
3: Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang terbaik bagi kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasul Allahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Di antara suri teladan terbaik dari Nabi SAW adalah berkaitan dengan toleransi beragama. Nabi SAW saat beliau hijrah ke kota Madinah, di Madinah itu selain ada umat Islam juga ada orang Yahudi. Nah, kita sama-sama tahu Yahudi ini punya sejarah yang buruk dengan para Nabi. Mereka banyak mendustakan Nabi, bahkan berusaha membunuh Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa. Tapi saat Nabi datang ke kota Madinah, Nabi kemudian membuat namanya Sahifatul Madinah, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah, di mana diisi piagam itu bahwa orang Yahudi dan umat Islam adalah satu kesatuan. Karena dalam bernegara, ketika ada perbedaan agama, tidak mungkin kita bikin negara baru, kemudian kita usir yang bukan Muslim, kita usir. Nggak, Nabi tidak contohkan. Nabi bilang kita dalam sebuah bernegara, kita adalah satu kesatuan, umat yang satu. Yang kedua, meskipun kita umat yang satu, tapi di antara klausul isi perjanjian tersebut, isi kesepakatan tersebut, dikatakan, bagi orang Yahudi agama mereka, walil muslimina dinuhum, dan bagi orang-orang Islam agama mereka. Jadi kita bersatu dalam bernegara, tapi kita tetap berbeda dalam beragama. Nabi setiap kali mau kirim pasukan untuk berperang, Nabi bilang ketika kalian berperang, jangan bunuh orang yang sedang beribadah di rumah ibadahnya. Maksudnya orang beda agama, menyembah Tuhan selain Allah. Biasanya negara-negara atau kerajaan-kerajaan sebelum Islam itu kalau berperang, orang itu tidak pakai konsep-konsep toleransi. Nabi bilang, jangan ganggu orang yang sedang beribadah di rumah ibadah.
2: Baik, selanjutnya Ustadz, nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang paling penting diterapkan masyarakat saat ini, Ustadz, untuk menjaga persatuan?
3: Baik, di antara hal yang menurut saya perlu kita teladani dari Nabi sallallahu untuk menjaga persatuan hari ini, yang pertama adalah kita hendaklah menjaga jangan sampai ada hate speech, ujaran kebencian. Hari ini saya amati di medsos, kita gampang sekali ya menulis kata-kata yang berisi ujaran kebencian, terutama hal-hal yang menyangkut dengan rasisme di antara masyarakat. Karena ujaran kebencian ini yang kadang bikin munculnya polarisasi di antara masyarakat, munculnya keretakan di antara masyarakat. Hari ini agak sedih mendengar di hari kemerdekaan, kemudian ada bendera lain yang naik, berarti ada sesuatu yang bermasalah.

0: pahala di situ. Yang kedua, di satu sisi juga, di antara teladan yang perlu kita contoh dari Nabi SAW, hendaklah pemerintah bersikap seadil-adil mungkin dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang pilih kasih, penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perpecahan, bahkan bisa menyebabkan runtuhnya sebuah negara. Makanya jauh hari Nabi SAW telah mengingatkan kita, innama ahlakal ladina min qablikum, kata Nabi, sesungguhnya menyebabkan hancurnya sebuah generasi sebelum kalian, satu bangsa sebelum kalian, annahu idza saraka fihim wadda'if aqamu alaihi had, yaitu kalau ada orang lemah yang melakukan kejahatan, pencurian, aksi kriminalitas, mereka tegakkan hukum kepadanya. Wa idza saraka fihim syarif tarquhu. Tapi kalau orang yang berpengaruh, pejabat, orang yang bangsawan yang melakukan kejahatan, melakukan pencurian, mereka tidak hukum dia. Kita sama-sama tahu di momen-momen seperti ini bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perpecahan bangsa itu adalah ketika masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Entah itu keadilan dalam penegakan hukum atau keadilan dalam pembagian sumber daya alam, itu akan membuat orang mudah untuk berpecah belah. Saya yakin ketika sebuah bangsa itu kesejahteraan dibagi dengan rata, masyarakat disejahterakan, hukum ditegakkan, saya yakin orang tidak akan berpikir untuk berpecah belah.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah memusnahkan ratusan ribu material registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang masa berlakunya telah habis dan usang. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah Rabu 19 Agustus lalu melakukan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara BMN berupa material registrasi dan identifikasi regi dan kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung Triwidiantoro mengatakan, pemusnahan barang milik negara dilakukan terhadap sejumlah material regiden yang sudah dalam kondisi usang dan tidak lagi digunakan. Ditambahkan material yang dimusnahkan merupakan dokumen dan perlengkapan regiden yang telah melewati masa penggunaan. Pemusnahan dilakukan untuk memastikan material tersebut tidak kembali digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
4: Pemusnahan material subdit regiden, ya ini ada berapa jenis yang kita musnahkan, ada SIM jumlah 6.000-an ya, 6.308 ya, kemudian stikernya terus belangko mutasi ya. Jadi tujuannya ini adalah ya untuk itu yang kita musnahkan adalah yang usang ya, jadi material-material yang usang kedepannya itu nanti akan kita musnahkan seperti ini ya. Tujuannya adalah untuk tertib administrasi. Ya. Ini juga ini baru pertama kali ya, ya. Jadi pertama kali ini pertama kali dilaksanakan pemusnahan fasilitas material barang milik negara yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Sulawesi Tengah.
3: Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan atau dihancurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemusnahan juga turut disaksikan oleh pejabat dan personel terkait sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan serta penghapusan BMN. Kombes Polisi Agung Triwidiantoro mengatakan barang milik negara yang dimusnahkan tersebut tidak bisa digunakan lagi karena di dalam material tersebut masih memakai aturan PP nomor 60 tahun 2016. Sedangkan material mutasi yang berlaku saat ini menggunakan aturan PP nomor 76 tahun 2020.
2: Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah daerah memperkuat branding atau identitas durian Sulawesi Tengah agar memiliki ciri khas dan daya saing yang tidak mudah ditiru daerah lain, serta perluas akses pasar di tingkat lokal. Laporan Iketut Wiranata.
5: Wacana menjadikan Sulawesi Tengah sebagai raja durian dunia tidak cukup hanya dengan memperluas produksi dan mengejar pasar ekspor. Penguatan mutu branding kemasan hingga kepastian pasar bagi para petani harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar potensi durian benar-benar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra mengatakan, pemerintah perlu memperkuat identitas durian Sulawesi Tengah agar memiliki ciri khas dan daya saing yang tidak mudah ditiru daerah lain. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan karena diperlukan mekanisme pelabelan atau branding resmi untuk memastikan produk yang menggunakan nama durian Sulawesi Tengah benar-benar berasal dari daerah ini.
6: Ini tinggal branding saja, tinggal stempel aja. Saat ini kita dimanapun supermarket besar di Jawa, entah Jakarta, Surabaya, dan lain-lain, semua durian dipajang itu adalah durian Palu. Nah, yang harus kita ajak saat ini adalah pertama mutu, packaging, dan ketiga itu adalah brand. Brand itu apa? Ya, misalnya kita brand durian Palu. Semua orang bisa nempel bahwa itu durian Palu, padahal bukan durian Palu. Nah, bagaimana kita memetakan paket itu dulu? Ada semacam stempel resmi atau packaging resmi, bagaimana ciri khasnya durian Palu yang tidak bisa diduplikat oleh daerah lain. Karena durian kan bisa ditanam semua di mana saja. Tapi cita rasa durian Palu kan punya kekuatan rasa, tekstur, dan lain-lain yang menjadi daya tarik khusus itu.
5: Ditambahkan, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan kepada petani, mulai dari proses penanaman, pemupukan, perawatan, hingga menentukan waktu panen dan tingkat kematangan yang tepat, termasuk mengoptimalkan peran dinas pertanian dan penyuluh lapangan, serta para ahli pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman durian bermutu dan berkualitas.
2: Sebagai upaya memangkas rantai distribusi hasil panen para petani lokal, pemerintah Kota Palu menghubungkan antara kelompok tani dan pedagang pasar. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
7: Pemerintah Kota Palu menyiapkan mekanisme penyaluran langsung hasil panen petani kepada pedagang pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas rantai distribusi, sekaligus memberikan akses pasar yang lebih luas bagi para petani. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bersama petani kelurahan, pengelola, dan juga pedagang pasar. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari penguatan program Palu Mandiri Pangan atau Palu Mapan dan gerakan Kelurahan Menanam. Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu, Rahmat Mustafa, menjelaskan, saat ini program gerakan Kelurahan Menanam telah memasuki masa panen. Karena itu pihaknya mempertemukan kelompok tani dengan pedagang pasar untuk memastikan hasil panen memiliki akses pemasaran. Menurutnya mekanisme tersebut memungkinkan hasil panen dari kelurahan langsung disalurkan kepada pedagang di sejumlah pasar Kota Palu. Beberapa kelompok tani nantinya akan diarahkan ke pasar sesuai dengan lokasi dan kebutuhan pemasaran komoditas yang dihasilkan. Pemangkasan rantai distribusi ini dinilai mampu memberikan manfaat bagi petani, sekaligus menjaga keterjangkauan harga komoditas bagi masyarakat.
8: Kita pertemukan antara kelompok-kelompok tani kita ini, tani bawang tadi di kelurahan-kelurahan dengan pedagang pasar. Nanti hasil dari kelurahan menanam ini nanti akan langsung dijual di pasar dengan harga petani, harga yang lebih murah begitu, seperti itu. Sehingga dalam rangka untuk menstabilkan harga, gitu. Pertama menjamin akses pasar dengan menghubungkan ini kan. Yang kedua, petani langsung terhubung dengan pasarnya, tidak lewat pihak ketiga, kan gitu kan. Kemudian ini juga memberikan dampak untuk stabilitas harga.
7: Rahmat menambahkan, hasil panen dari gerakan kelurahan menanam akan menjadi bagian dari penguatan program Palu Mapan. Pemerintah Kota Palu ingin memastikan program tersebut tidak hanya menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga memiliki sistem pemasaran yang jelas dari hulu hingga hilir. Mekanisme penyaluran tersebut nantinya akan terus dievaluasi berdasarkan hasil panen pertama melalui mekanisme kerjasama antara kelompok tani dan pedagang. Diharapkan dapat memperkuat posisi komoditas lokal. Selain memberikan kepastian pemasaran bagi petani, langkah tersebut diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga di Kota Palu.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toja Una-Una mengingatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toja Una-Una mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penurunan angka kemiskinan. Peningkatan sumber daya manusia serta daya saing daerah adalah salah satu program prioritas yang menjadi catatan Dewan DPRD Toja Una-Una. Wakil Ketua 1 DPRD Rizal C. Panyili menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan mutlak dilaksanakan mulai dari TK PAUD hingga ke jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama. Di samping itu, upaya penurunan kemiskinan juga menjadi perhatian yang harus dilaksanakan Pemkab Touna melalui instansi terkait.
10: Tiga prioritas kita yang harus kita lakukan, ini tidak ada alasan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini pembangunan manusia melalui penurunan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, termasuk pendidikan.
9: Menurut Rizal Panyili, peningkatan kualitas pendidikan dianggap sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Toja Una-Una ini, DPRD juga mendorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memperkuat peningkatan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan kerjaan seluas-luasnya. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan ke Togean meningkat. Ampana didorong menjadi kota transit pariwisata di Tojo Una-Una.
11: Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut turut didukung oleh tersedianya transportasi laut, khususnya layanan speedboat yang setiap hari melayani rute Ampana Wakai. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una Asrin Soga mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan menjadi peluang besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat tidak hanya di kawasan kepulauan, tetapi juga di kota Ampana. Menurut menjadikan Ampana sebagai salah satu daerah transit bagi wisatawan yang akan melanjutkan perjalanan menuju Kepulauan Togean. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya melintas, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai pelaku usaha di Ampana. Asrin menyebut sektor yang diharapkan ikut merasakan manfaat tersebut, antara lain hotel dan homestay, jasa transportasi bentor, kafe, UMKM, hingga pelaku usaha lainnya.
12: Terkait dengan kunjungan para wisatawan mancanegara ke Kepulauan Togean ini sudah begitu besar, sudah begitu banyak terkait dengan kunjungan para wisatawan mancanegara. Itu yang pertama disebabkan dengan transportasi laut, khususnya speedboat yang sudah setiap hari melayani rute Ampana Wakai dan memang harus melalui pelabuhan Ampana ke Wakai, ke pelabuhan Wakai, karena pemilik perahu wisata yang ada di Wakai itu bisa merasakan dampak dari kunjungan para wisatawan itu. Yang kedua, bahwa dari Dinas Pariwisata berkeinginan bahwa Ampana ini menjadi transit sebelum para wisatawan masuk ke Kepulauan Togean, agar pemilik hotel, transportasi, bentor, kafe, UMKM, dan lain-lain bisa merasakan dampak dari kunjungan wisatawan mancanegara itu.
11: Pemerintah daerah, lanjut Asrin, akan terus mendorong pengembangan pariwisata secara terintegrasi sehingga Ampana dan Kepulauan Togean dapat menjadi satu kesatuan destinasi yang saling memberikan manfaat ekonomi. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kejuaraan Karate Open Turnamen Wadukai di Series 3 Sulawesi Tengah sukses digelar di Kota Palu. Diikuti 900 atlet, ajang ini menjadi wadah pemantauan atlet potensial oleh KONI Sulawesi Tengah. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
13: Kejuaraan Karate Open Turnamen Wadukai Day Series 3 Sulawesi Tengah tahun 2026 sukses digelar setelah berlangsung selama 3 hari, 21 hingga 23 Agustus 2026. Tercatat sebanyak 900 atlet dari 21 kontingen mengikuti kompetisi bela diri tersebut. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah, Warsita, menjelaskan bahwa kejuaraan ini mempertandingkan seluruh jenjang, mulai dari usia dini hingga senior. Untuk itu, apresiasi tinggi diberikan kepada jajaran pengurus Wadukai Karatedo Indonesia Sulawesi Tengah atas konsistensinya melahirkan turnamen regional berprestasi.
14: Atas nama Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Wadukai seri ketiga ini. Harapannya bahwa di sinilah akan lahir atlet-atlet dari Provinsi Sulawesi Tengah, apalagi dalam Wadukai seri ini mempertandingkan seluruh jenjang.
13: Sementara itu, Ketua Wadukai Karatedo Indonesia Sulawesi Tengah, Masyuri Ar-Rahim, menuturkan bahwa turnamen seri ketiga tersebut bukan sekedar ajang untuk mencari juara semata. Lebih dari itu, ajang ini juga merupakan ruang pembinaan, pengembangan prestasi, dan mempererat silaturahmi bersama keluarga besar karate di daerah.
15: Lebih dari itu, Wadukai Day seri 3 merupakan wadah pembinaan, pengembangan prestasi, sekaligus sarana untuk mempererat persaudaraan di antara keluarga besar karate Sulawesi Tengah. Karate mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan bukan hanya tentang kemampuan fisik, karate juga membentuk disiplin, keberanian, pengendalian diri, rasa hormat, sportivitas, dan tanggung jawab.
13: Secara keseluruhan, terdapat 126 kelas yang dipertandingkan di Wadukai Day Series 3, yang terdiri dari 88 kategori turnamen dan 38 kategori festival. KONI Sulawesi Tengah memastikan ajang ini menjadi bagian dari pemantauan lembaga olahraga daerah guna memetakan pembinaan atlet sejak usia dini, yang dinilai menjadi aspek penting dalam melahirkan atlet berprestasi. Wadokai Karatedo Indonesia Sulawesi Tengah juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan dengan menggelar seri selanjutnya dengan skala yang lebih besar.
2: Berita yang terakhir. Rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Taweli berlangsung meriah selama 2 hari. Pemerintah Kecamatan Taweli sengaja memindahkan pusat kegiatan perayaan kemerdekaan dari sekitar kantor kecamatan, dan langkah ini dilakukan agar masyarakat di wilayah Kelurahan Pantoloan dan Pantoloan Boya turut merasakan langsung kemeriahan perayaan. Berikut laporan WAOD Rina Mustika.
16: Semarak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut terasa di Kecamatan Taweli. Berbagai kegiatan olahraga digelar dengan melibatkan masyarakat dari sejumlah wilayah. Sebanyak 30 regu mengikuti gerak jalan indah yang dipusatkan di Kelurahan Pantoloan dan Pantoloan Boya. Camat Taweli, Dr. Hendra Okto Utama mengatakan, selama ini kegiatan perayaan kemerdekaan lebih banyak dipusatkan di sekitar kantor Kecamatan Taweli. Tahun ini, Pantoloan dan Pantoloan Boya diberi kesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
17: Jadi semangatnya sebenarnya kami dari kecamatan itu di tahun lalu itu kita selalu berpusat di sekitar kantor Kecamatan Taweli. Nah, tahun ini saya ingin juga di 2 kelurahan ini juga mendapatkan giliran. Karena selama ini kan keluarga-keluarga dari Pantoloan Boya ke Pantoloan ini yang datang ke sekitar kantor camat untuk menikmati, mengikuti kegiatan ini. Tahun ini saya balik, jadi Pantoloan Boya dan Pantoloan menjadi tuan rumah pelaksanaan ini. Supaya keluarga-keluarga ini juga bisa ikut merasakan, merayakan acara HUT kemerdekaan RI yang ke-81.
16: Selain menjadi perayaan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang silaturahmi masyarakat Kecamatan Taweli. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir mengikuti Gerak Jalan Indah. Ketua Panitia Gerak Jalan Indah dan Jalan Santai, Calvin Habrin, mengatakan kegiatan berlangsung selama 2 hari dan rangkaian acara dimulai dari Sabtu 22 Agustus dilanjutkan dengan Jalan Santai pada hari Minggu 23 Agustus 2026.
18: 30 peserta dari SD, SMP, dan umum. Jadi SMA masuk kategori umum. Peserta yang terjadi ada dari Kabupaten Donggala, ada dari Kecamatan Taweli dan Kecamatan Palu Utara.
16: Gerak Jalan Indah diikuti 30 regu dari tingkat SD, SMP hingga kategori umum. Peserta tidak hanya berasal dari Kecamatan Taweli, tetapi juga dari Palu Utara dan Kabupaten Donggala. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Kelurahan Pantoloan dan Pantoloan Boya sebagai penyelenggara yang dipercaya pemerintah kecamatan. Dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, donatur dan sejumlah pihak turut menyemarakan perayaan kemerdekaan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai yang menjadi agenda penutup perayaan pada hari Minggu kemarin. Pemerintah Kecamatan Taweli berharap kegiatan tersebut terus menjadi ruang kebersamaan dan memperkuat

Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Imakulata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Informasi cuaca.
1: Info cuaca kali ini mendengar dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Perakiran Cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan cerah, suhu 16-24 derajat Celcius. Poso hari ini cerah berawan, suhu 18-23 derajat Celcius. Donggala hari ini cerah, 24-29 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini cerah, suhu 26-34 derajat Celcius. Kemudian Buol hari ini cerah, 24-35 derajat Celcius. Morowali hari ini cerah, 17-27 derajat Celcius. Kemudian Banggai Kepulauan hari ini cerah berawan, suhu 25-29 derajat Celcius. Parigi Mautong cerah berawan, suhu 28-29 derajat Celcius. Toja Una-Una hari ini cerah, 20-29 derajat Celcius. Sedangkan Sigi hari ini cerah, 18-26 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini berawan, 27-27 derajat Celcius. Sedangkan Morowali Utara hari ini diperkirakan cerah berawan, 23-27 derajat Celcius. Kota Palu hari ini diperkirakan cerah, suhu 24-31 derajat Celcius. Jadi demikian untuk informasi cuaca kali ini, yang tentunya ini semoga bisa menjadi referensi bagi Anda pendengar ketika akan bepergian ke sejumlah wilayah daerah kabupaten provinsi Sulawesi Tengah.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
2: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: dan komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Palu, Palu ya. Pagi ini masih suasana kesibukan yang luar biasa. Hari ini mobilitasnya cukup tinggi ya, apalagi ini adalah awal pekan Senin untuk 24 Agustus 2026. Kalau melihat jalan Kartini ini cukup ramai, walaupun begitu ramai lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan ya, jadi

cukup ramai lancar hari ini. Mungkin salah satunya Anda yang saat ini tengah melintas di Jalan Kartini sambil mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Oke, selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya di awal pekan ini, pendengar, ya, banyak aktivitas yang harus diselesaikan. Dan kalau melihat tanggal hari ini adalah tanggalnya hitam. Kalau besok, insya Allah tanggalnya merah. Hari apakah besok? Nah, itu yang akan kita bahas di kopi Anda ya pagi ini, berkaitan dengan peringatan. Oke, berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk besok itu tanggal merah ya, tanggal 25 Agustus 2026. Jadi memang kejepit sih sebenarnya hari ini, tapi harus tetap bekerja, harus tetap masuk ya. Jadi apalagi yang berkaitan dengan pelayanan, wah ini memang benar-benar harus ekstra. Nah, baik pendengar, pagi ini komentar dan opini Anda kita berbincang terkait dengan penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana peringatan Maulid Nabi ini menjadi salah satu momentum bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran sekaligus meneladani perjalanan kehidupan Rasulullah. Lebih dari sekedar kegiatan keagamaan, Maulid dapat menjadi ruang untuk kembali memahami nilai-nilai akhlak, kasih sayang, persaudaraan, keadilan, dan juga penghormatan terhadap sesama manusia. Dan kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan banyak teladan mengenai bagaimana membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Dan sikap menghormati, menjaga perdamaian, menghindari pemusuhan, serta membangun kehidupan bersama menjadi nilai yang relevan untuk terus diterapkan di tengah masyarakat yang majemuk. Jadi dalam konteks kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial, toleransi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan. Dan perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, tetapi dapat menjadi kekuatan apabila masyarakat mampu membangun komunikasi, saling menghormati, dan menjaga ruang kehidupan bersama. Nah, pendengar, tokoh agama memiliki peran strategis ya dalam membangun dan memperkuat nilai toleransi tersebut. Dan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk peringatan Maulid Nabi dapat menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menghindari sikap saling mencurigai, memperkuat persaudaraan, serta menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, generasi muda juga memiliki posisi penting ya dalam kampanye toleransi ini di tengah perkembangan media sosial. Kemudian pesan tentang kerukunan dapat disebarkan dengan cepat, tetapi begitu pula dengan informasi yang dapat memicu prasangka dan konflik. Karena itu generasi muda perlu dibekali pemahaman keagamaan, literasi digital, dan kemampuan untuk menyikapi perbedaan secara bijak. Jadi penguatan toleransi juga membutuhkan kolaborasi lintas agama, dialog antar umat beragama, kegiatan sosial bersama, gotong royong, serta berbagai bentuk kerjasama kemanusiaan dapat menjadi ruang untuk membangun kedekatan dan menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Lalu bagaimana nih pendengar ya, nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diterapkan untuk memperkuat toleransi di tengah masyarakat? Dan sejauh mana tokoh agama dan juga generasi muda ini dapat menjadi penggerak kampanye toleransi, dan bentuk-bentuk kolaborasi seperti apa yang dapat dilakukan lintas agama ini untuk menjaga kerukunan di Sulawesi Tengah? Anda bisa bergabung untuk pagi ini memberikan komentar dan kemudian opini Anda di 0811-4506-03-908 ya untuk pagi ini. Silakan nih, Anda bisa memberikan komentar sekali lagi untuk pagi ini kita berbincang terkait dengan penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diperingati insya Allah besok juga semua diliburkan alias tanggal merah. Kalau melihat pernak-pernik peringatan Maulid Nabi ini sudah banyak dijual juga ya di sepanjang jalan Sis Al Jufri. Nah, bagaimana kemudian penguatan toleransi ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad? Silakan 0811 4560 3908. Ada yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp juga boleh ya. Silakan untuk Anda bisa mengirimkan komentar Anda di sana ya melalui 0811 4560 3908.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Masih dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak cukup hanya menjadi kegiatan seremonial, pendengar. Di tengah kehidupan saat ini, ketika perbedaan mulai memicu perdebatan baik di lingkungan masyarakat maupun di media sosial, dan keteladanan Rasulullah ini menjadi semakin relevan begitu ya. Nabi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga ucapan, tidak mudah menghakimi, dan mengedepankan kasih sayang dalam membangun hubungan dengan sesama. Dan toleransi bukan berarti harus menyamakan semua perbedaan, tetapi bagaimana kita mampu hidup berdampingan dengan saling menghormati. Semangat Maulid Nabi ini hendaknya menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi, terutama di ruang digital, agar tidak mudah menyebarkan kebencian, tidak mudah menyebarkan fitnah atau informasi yang belum tentu benar ya. Sebab meneladani Rasulullah ini juga berarti menghadirkan akhlak yang baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. Silakan Anda bisa memberikan komentar di 0811-4560-3908. Bagaimana penguatan toleransi ini bisa terus diterapkan melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa juga Anda gunakan untuk WhatsApp ya. Bisa, nanti akan saya bacakan jika ada komentar yang ingin Anda sampaikan di pagi ini. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi, yang lagi sarapan, yang belum segera aja sarapan. Jangan sampai terlambat ya. Kalau terlambat nanti penyakit mah bisa datang. Nah itu yang bahaya ya. Apalagi memang sudah punya riwayat penyakit mah, lebih waspada, lebih hati-hati dalam menyikapi penyakit mah itu. Agak susah-susah gampang juga sih. Gak dikasih makan salah, gak makan juga memang harus lebih hati-hati. Jangan sampai lambungnya gak enak lagi. Seperti itu pendengar ya. Masalah apa ya, kadang itu sepele, tapi ketika sakit itu akan mempengaruhi segala kegiatan Anda satu hari ini. Oke, silakan 0811-4560-3908. Oh ya, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp saya, di WhatsApp kita nih. Iya, kalau bisa dicantumkan nama ya, nama dan juga alamatnya siapa gitu. Ini sepertinya belum ada nama, tapi coba saya bacakan dulu ini. Okay. Menurut saya Maulid Nabi ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang ya. Kita hidup di tengah banyak perbedaan, tetapi terkadang perbedaan pendapat justru membuat kita saling menjauh, apalagi di media sosial. Orang mudah sekali berkomentar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sering terjadi ini ya. Nah, Rasulullah mengajarkan bahwa kekuatan seorang muslim itu bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlaknya kepada sesama. Jadi menurut saya, memperingati Maulid Nabi harus menjadi momentum untuk belajar lebih sabar, tidak mudah menghakimi, dan tetap menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung, sudah memberikan komentar, opini. Nanti boleh di WA lagi ya untuk nama dan alamatnya siapa ini. Oke. 0811-4560-3908. Terkait dengan penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pagi ini sampai nanti pada pukul 7 lebih 55 menit, sampai dengan pukul 8. Dan setelah itu selesai warta berita, nanti Anda bisa ikuti perbincangannya melalui Palu Menyapa bersama rekan-rekan saya yang ada di tim pemberitaan ya. Jadi jangan kemana-mana nih pendengar ya, tetap bersama Pro 1 RRI Palu untuk pagi ini. Pokoknya dari pagi sampai dengan malam kami masih akan terus menemani Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Masih di komentar dan opini Anda pagi ini pendengar, masih juga berbincang terkait dengan penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 456 03 908, di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi salah satu momentum bagi umat Islam untuk kembali mengenang kelahiran sekaligus meneladani perjalanan kehidupan Rasulullah lebih dari sekedar kegiatan keagamaan. Maulid dapat menjadi ruang untuk kembali memahami nilai-nilai akhlak, kasih sayang, persaudaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW ini memberikan banyak teladan ya, mengenai bagaimana membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, sikap menghormati, menjaga perdamaian, menghindari permusuhan, serta membangun kehidupan bersama menjadi nilai yang relevan untuk terus diterapkan di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial, toleransi yang menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan. Perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan ya, tetapi dapat menjadi kekuatan apabila masyarakat mampu membangun komunikasi seperti itu dan saling menghormati, kemudian menjaga ruang kehidupan bersama. Baik, saya sudah tersambung dengan penelpon untuk pagi ini. Silakan ya, kita masih berbincang terkait dengan penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kopi Anda.
0: Oh, ini. Selamat pagi pendengar Ampana.
1: Benar, hadir jauh ya.
0: Iya, jauh. Biar jauh tapi selalu dekat di hati ini Ampana ya.
1: Luar biasa Mama Rini.
0: Oke, baik. Silakan ini apa yang ingin disampaikan?
1: Kalau saya tangkap poinnya tadi yang Mbak Marini baru sampaikan, bahwa memang Islam itu selalu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama hablum tua dan hablum nanas. Luar biasa banget. Apalagi ini sekarang udah, kalau kita di sini Mama Rini, insya Allah nanti tanggal 25 kita akan merayakan ke Maulid Nabi. Jadi kita di kompleks ini udah patungan, udah kumpul uang, terus kemudian bikin walima gitu ya.
0: Oh.
1: Aduh keren banget. Apa namanya, suasananya itu udah mulai terasa. Dan kebetulan di kompleks saya ini di jalan Tanjung Karang begitu, di Batang Polo, Kelurahan Dondok, itu ada bertetangga dengan non-muslim, yaitu Pak Ngade ya, agama Hindu gitu. Dia juga ikut meramaikan gitu, antusias banget nih. Dan apa yang bisa saya bantu, apa nih yang bisa saya sumbang. Jadi apa namanya, keakraban kita antar umat beragama, antar tetangga juga itu terasa banget. Apalagi itu kalau apa namanya, kalau waktu pas puasa juga gitu ya. Mama Rini selalu aktif gitu, biasa kalau bangun sahur biasa dia juga ikut bangun tuh, biasa dia kalau belum ada yang bangun biasa dia ketuk, bangun sahur. Jadi memang terasa toleransi tinggi banget. Kemudian begitu juga dia kalau dia merayakan Nyepi gitu, kemudian apa namanya, dia berdiam dalam rumah, itu kita tenang banget, itu kita usahakan itu kebisingan itu kita redam gitu. Jadi memang toleransi itu luar biasa, karena kembali lagi ya, kita kalau berbicara soal toleransi Mama Rini itu akan menggambarkan semua, enak banget gitu ya.
0: Apalagi itu bisa,
1: pokoknya di Ampana Mbak Marini mulai hari ini orang itu sudah mulai apa namanya, sudah mulai
0: bersiap-siap ya.
1: Iya, bersiap-siap juga gitu, juga membersihkan gitu. Aduh, itu tiupnya kerasa kayak besok mau puasa tuh ya.
0: Di Ampana sendiri ada nggak nih yang jual pernak-pernik hiasan-hiasan Maulid, ada nggak?
1: Ada Mbak Marini.
0: Ada ya.
1: Apa, ada pertangkai, kemudian ada juga walima satu, apa namanya, yang satu yang sudah besar yang sudah jadi itu ada.
0: Kayak pohon.
1: Jadi kurang kita yang menyiapkan budgetnya.
0: Dan pohon telur ya, begitu ya.
1: Iya benar. Kemarin juga saya lupa bikin konten, karena saya kemarin juga ada apa namanya, ada muat teman pewalima. Itu saya tanya, Mbak, ini kalau satu pohon besar seperti ini berapa? Dia bilang tidak terlalu mahal, cuma 350.000 lengkap dengan peritilan-peritilannya. Itu keren banget. Terus kemudian tingginya itu setinggi badan saya gitu ya. Jadi memang untuk 350 dengan sebagus ini kayaknya masih worth it untuk kita beli gitu ya. Pokoknya apapun itu, terlepas dari apa namanya perayaannya, kembali lagi ke poinnya bahwa apa namanya perayaan ini merupakan renungan untuk kita juga,
0: okay,
1: ya, kita perlu menjaga nilai religius kita juga.
0: Okay, baik. Terima kasih. Iya.
1: Pokoknya Mbak Mari ini keren pagi hari ini dan teman-teman.
0: Siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersiap-siap ya untuk teman-teman di Ampana dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kita coba dengarkan dulu nih untuk pendengar kita berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada gak nih? Halo.
2: Oh ya, ini luar biasa ini. Halo, halo, bisa dengar ya?
0: Ya, oke, okay, ada ya. Suaranya. Okay. Pak Dasmar ini. Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Saya luar biasa dari selalu mengedepankan topik-topik atau tema-tema yang sangat relevan dalam tata sosial kehidupan kita. Nah, kalau kemudian topiknya adalah bagaimana peringatan Maulid itu sebagai momentum untuk kemudian kita membangun toleransi dan keragaman, kemajemukan segala macam adalah hal yang sangat update untuk selalu di apa namanya disuarakan, dicerahkan kepada masyarakat. Poin pentingnya adalah sebenarnya peringatan seremonial itu menjadi hal yang sangat relevan dalam rangka menjaga, merawat ingatan kita tentang satu peristiwa besar, lahirnya seorang nabi yang kemudian membuat sejarah panjang dalam kehidupan padang pasir yang tandus, yang kemudian bisa berbudaya dan efek dominonya kemudian kehidupan kita sehingga saat ini masih tetap mengikuti ajarannya, hingga kemudian insya Allah kita semua bisa mengakhiri hidup kita ini tetap istiqomah di jalannya dan kemudian mengikuti ajaran-ajaran nabi. Poin pentingnya adalah pertama, bahwa kalau kita baca sejarahnya ada yang disebut dengan Madinah Charter, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu sebenarnya konsensus, kesepakatan, komitmen sosial yang membangun, mempersatukan semua suku-suku agama yang ada di Madinah pada waktu itu, di mana dalam sejarahnya terjadi cerai-berai, terjadi pertikaian dan sebagainya, mampu disatukan dalam Piagam Madinah. Jadi dalam konteks toleransi, Indonesia itu, Islam itu sudah menetapkan kurang lebih 14 abad yang lalu Nabi telah mencanangkan itu dengan Piagam Madinah. Jadi konteks sekarang adalah konteks kekinian, bahwa kita merawat dan menjaga semua itu dalam sebuah kehidupan yang plural, yang sangat jamak, yang sangat bervariasi. Dan itu keniscayaan, itu adalah given, pemberian Allah yang bersifat menunya sudah diberikan semua, tinggal kemudian bagaimana kita menjalaninya. Nah, perspektif ini tidak hanya dibangun toleransi itu lewat sekolah, lewat dunia pendidikan, tapi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dibangun. Bagaimana kemudian orang bisa bertetangga dengan baik dengan orang yang berbeda agama, suku, suku ma. Mbak ini tahu itu suku ma apa?
0: Suku
2: itu susu kental manis maksudnya. Jadi maksudnya bahwa bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan itu kemudian bisa disatukan dalam berbagai keragaman, perbedaan-perbedaan yang sangat tentunya tidak bisa kita hindari. Bahwa kalau kemudian kita mengeksklusifkan diri untuk tinggal dengan satu kelompok tertentu saja, sulit dihindari, sulit untuk bisa diterima ya. Nah, poin penting saya berikutnya adalah pertama, bahwa bagaimana kemudian nilai-nilai keteladanan ini, kalau kemudian kita mendengarkan di surat Al-Ahzab ayat 21 itu sangat jelas, laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasanah, sangat jelas. Jadi pada diri Rasulullah itu telah ada contoh suri teladan yang baik yang kamu tiru, yang kamu praktekkan. Bukankah Nabi mempraktekkan bagaimana hidup bertetangga, bersahabat, berinteraksi dengan orang berbeda agama, berbeda keyakinan dan berbeda suku-suku, kabilah-kabilah dan sebagainya. Ini mencontohkan bahwa pola hidup itu telah tertata sebelumnya. Kenapa kemudian di era ini kita kemudian sangat mudah untuk menafikan hal-hal yang seperti itu? Nah, untuk itu kemudian poin berikutnya adalah bagaimana ini kita merawat semua, semua orang meyakini bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Tidak bisa Anda mengeksklusifkan diri. Kalau Anda tinggal sendiri, tinggallah di hutan bersama teman-teman, di sana ada monyet dan segala macam, untuk kemudian Anda sebebas apapun mau ngomong apa dengan monyet, kaum monyet dan sebagainya, silakan. Tetapi ketika kita kehidupan sosial kita hidup di dalam komunitas manusia, ada kemudian komunitas yang kemudian berbeda dengan kita, itu keniscayaan harus berbeda. Nah, tinggal kita saja bagaimana cara mempraktikkannya. Edukasi ini tidak boleh hanya terhenti di sekolah, tetapi di masyarakat. Pemerintah juga harus mencontohkan itu. Jangan kemudian peringatan seremonialnya penting dalam menjaga, merawat, melestarikan ingatan-ingatan kita tentang itu. Tetapi kalau habis di seremonial dengan berbagai macam, kemudian telurnya dibuat, kemudian pohon-pohonnya dibuat, kemudian beras ketannya dan sebagainya, tolong kalau itu dibuat jangan lupa dikirimkan kepada saya juga semuanya. Saya kira itu contoh cara kami merawat kebinekaan itu di daerah kami. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasmandi Mamboro pagi ini sudah bergabung juga untuk memberikan komentar dan opini. Saya buka lagi untuk telepon ya, 0811 456 3908. Ayo, halo, selamat, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir DM ini. Iya, silakan Pak Amir.
3: Iya, kalau keliling kita ini sudah marah ya, peringatan Maulid. Cuma satu pertanyaan kita, setiap kita
0: iya, Pak Amir, boleh. Jaringannya timbul tenggelam ini. Pak Amir, silakan. Suaranya timbul tenggelam ya. Bisa-bisa lebih bergeser dulu nih, Pak Amir, biar suaranya lebih jelas. Gimana? Sudah? Oke, sepertinya hilang suara Pak Amir ya. Kalau bisa nanti ditutup aja dulu teleponnya, bisa di halo? Ini ada.
3: Halo.
0: Iya. Oke, ada kayaknya. Silakan Pak Amir.
3: Yang saya maksud kemarin setiap peringatan-peringatan setiap tahun kelahiran Nabi kita, Nabi besar Allah. Saya cuma bertanya, setiap tahun diperingati, apakah kita ini mengambil maga ya? Kita laksanakan, kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat. Ini hampir tidak ada, hanya seremoni saja saya lihat ini. Penceramah di masjid sudah bilang begini, begini. Bahkan sudah kita baca sejarahnya apa semua, bagaimana Rasulullah itu dilahirkan sampai besar menjadi pemimpin umat dan pemimpin negara. Tapi hampir tidak ada kok yang meneladani itu. Bahkan juga para yang apa namanya yang dikatakan mewakili Rasulullah ini sebagai manusia biasa hampir hilang semua Mbak Rini. Kita lihat di tengah-tengah kita kok, coba di setiap peringatan itu hadir siapa-siapa yang hadir, bagaimana penyampaian, bagaimana kan kita cuma setiap tahun diingatkan, diperingatkan bahwa kehadiran Rasulullah seperti ini dan kita yakini itu. Kalau kita yakini berarti kita harus teladani keseharian kita, utamanya para pemimpin. Pemimpin kita di tengah-tengah sekarang ini hampir tidak ada keteladanan, hampir tidak ada keteladanan yang kita bisa petik dalam coba kita lah, 81 tahun merdeka ini tiap tahun dirayakan itu, diperingati hari kelahiran Nabi, bagaimana mulai sejak kecil sampai jadi pemimpin dunia. Tapi hampir tidak ada keteladanan itu yang dipetik, yang dilaksanakan. Bagaimana beliau punya toleransi luar biasa. Apakah waktu itu tidak ada perbedaan? Banyak.
0: Iya, Pak Amir. Halo. Wah, ini halo. Baik, sepertinya sudah benar-benar hilang nih suara Pak Amir ya. Baik, nanti mungkin bisa dicoba kembali Pak Amir DM ya, karena jaringan yang nggak begitu baik. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak.
4: Tadi Pak Amir.
0: Sekarang Pak Muli ya.
4: Iya.
0: Baik, Pak Muli silakan.
4: Iya. Toleransi kalau kita melihatkan itu sikap, sikap tingkah laku, perilaku. Kita sebagai manusia ini kan makhluk yang berakal. Ya manakala kita tidak menggunakan akal ya seperti itu. Tetapi walaupun bagaimana, kita kan sama dengan Pak Amir katakan tadi adalah contoh teladan. Kita sudah hilang keteladanan. Mungkin saling gontok-gontokan mengisi apa yang kepentingan masing-masing ya sudah, apapun yang terjadi halal haram sikat. Nah itu yang ada, apakah itu bermedia sosial juga seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga kita negara majemuk, kita berbagai elemen, suku, bangsa, dan agama, ras, kita tentunya saling menghargai. Tapi selama ini, alhamdulillah, kalau di lingkungan saya, toleransi itu jalan. Kami kan saling berbeda, baik berbeda segalanya ya. Suku, bangsa, kami dari satu komplek itu berbagai suku, kurang lebih 10 suku di dalam, berbagai agama juga, tapi saling bersama-sama apa yang harus kita lakukan.
0: Iya.
4: Itu kebersamaan itu penting sekali. Saya kira mudah-mudahan itu lebih baik. Tetapi contoh itu yang kita harapkan. Itu memberi contoh dari atas. Saya kira ini yang kita harapkan. Terima kasih, Mbak
0: Umi.
4: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, demikian untuk perbincangan kita di pagi ini dalam Kopi Anda, komentar dan opini Anda ya. Pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dan setelah itu nanti akan diperbincangkan lebih jauh bersama narasumber ya, terkait dengan topik kita yaitu penguatan toleransi melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Marini pamit dulu, kita akan berpisah, nanti jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bomba.